0: pun teman terbaik kamu masih di Spadia. Selamat pagi teman Pradia. Dan ngomong-ngomong tentang SIM nih, SIM card. Ternyata mulai 1 Juli registrasi SIM card handphone itu wajib verifikasi wajah nih teman Pradua. Ya, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini ngumumin aturan registrasi kartu SIM ponsel ya dengan teknologi biometrik itu akan mulai diterapkan nih secara nasional ya pada 1 Juli 2026. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah ini mengatakan kebijakan ini nih diberlakukan guna memperkuat kepercayaan publik ya, sekaligus melindungi masyarakat nih dari maraknya penipuan digital, spam call, phishing, sampai penyalahgunaan nomor seluler dengan identitas palsu teman Pradua. Dan Edwin juga menuturkan ya, registrasi biometrik ini dilakukan menggunakan teknologi pengenalan wajah nih atau face recognition buat mencocokkan identitas pelanggan ya dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dan proses ini nih dirancang lebih praktis, cepat dan aman ya dibandingkan metode registrasi sebelumnya. Jadi siap-siap aja ya, tanggal 1 Juli itu registrasi SIM card handphone wajib ya verifikasi wajah teman Pradua.
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pradua FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pradua di tengah ketidakpastian ekonomi nih dan juga tekanan hidup modern. Anak muda di Cina kini tuh semakin banyak ya mencari sesuatu yang enggak bisa diukur sama harga atau fungsi. Jadi mereka tuh rela ya ngeluarin uang tuh demi pengalaman yang menghadirkan rasa nyaman, bahagia, ditemani atau sekedar membuat hidup tuh terasa lebih bermakna, teman Pradua. Dan fenomena ini tuh dikenal dengan istilah Zing Chiu Jiazi ya, atau nilai emosional atau emotional value. Dan istilah ini itu jadi kata kunci ya yang ngegambarin cara generasi muda Cina buat ngehabisin uang sekaligus mencerminkan nih kecemasan mereka yang mereka hadapi ya dalam kehidupan sehari-hari, teman Pradua. Jadi ternyata nih profesi pendamping naik gunung itu naik daun ya di kalangan Gen Z Cina, teman Pradua.
1: Teman Pradua, hari kamu gak asik kalau gak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada! Selamat pagi!

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pride remaja tuh, remaja masa kini nih ya khususnya, sering banget ya terpaku sama layar gawai sampai larut malam nih. Nah, kebiasaan menggulir layar secara terus-menerus tanpa sadar tuh ngambil waktu istirahat yang penting ya buat pertumbuhan ya teman Pradua. Remaja tuh seharusnya tidur lelap ya selama 8-10 jam setiap malam. Tapi nih, lebih dari separuh remaja di penjuru Amerika Serikat nih tercatat ternyata ngahabisin waktu tuh sampai sejam lebih loh teman Pradua, hanya untuk memandangi layar ya antara pukul 22-6 pada hari sekolah. Dan temuan ini nih berdasarkan studi smartphone use on school nights in the adolescent brain cognitive development study ya pada tahun 2026 teman Pradua. Jadi Profesor Madia Pediatri di University of California San Francisco itu terlibat ya dalam penelitian ini, Jason M. Nagata, yang nambahin nih kalau lebih dari separuh remaja itu sibuk bermain gawai antara pukul 24-4 dini hari. Dan kesimpulan ini nih ditarik melalui data dari Adolescent Brain Cognitive Development Study ya. Terkait sama tingginya pemakaian gawai tengah malam ini nih, Profesor Psikiatri dan Perilaku Manusia di Brown University, Dr. Mary A. Karskaden, itu turut ngasih peringatan ya. Dan pastinya sih Karskaden tuh yang tidak terlibat dalam penelitian ini nih menerangkan ya, kurangnya jam tidur itu ngerugiin usia remaja, yang mana kondisi fisik dan otaknya tuh emang masih harus berkembang ya. Dampak utamanya adalah merosotnya nih fungsi kognitif yang memicu kesulitan remaja ya dalam belajar maupun menyerap berbagai informasi harian teman Pradua. Padahal nih salah satu tugas utama remaja adalah belajar ya, baik itu di sekolah, seputar olahraga, cara berperilaku sampai bersosialisasi teman Pradua. Dan kalau ia ini terus menerus ya, regulasi emosi remaja dipastikan bisa memburuk ya teman Pradua. Makanya nih bukan cuma masalah keluarga ya, tapi masalah bukan cuma masalah remaja, masalah keluarga juga nih. Menghentikan kebiasaan begadang sembari bermain gawai juga menuntut peran orang tua ya teman Pradua. Keluarga tuh kayak disaranin banget nih buat nyusun jadwal bermain gawai untuk ditaati sama seluruh penghuni di rumah ya. Jadi kamu tuh bisa nerapin area bebas gawai atau mengalokasikan jam tanpa gawai secara rutin nih. Dan buat juga ya rutinitas lain nih di rumah supaya perhatian mereka tuh segera teralihkan. Jadi semua perangkat elektronik pribadi pun sebaiknya emang dilarang ya memasuki area kamar tidur. Kamu tuh bahkan disarankan juga nih menyiapkan tempat penyimpanan gawai bersama demi memaksa setiap orang tuh terpisah ya dari

0: Garanti elektronik pada saat waktu tidur tiba, teman Produa.
1: Teman Produa, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Produa RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Produa RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca ya, teman Pro 2 dari BMKG Kertajati bersama Kak Bayu Satya. Silahkan Kak Bayu.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Ciawi Majakuning, Senin 1 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk suhu udara berkisar 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Iya teman, berada demikian tadi informasi perakiran cuaca ya bersama Kak Bayu Satya dari BMKG Kertajati untuk hari ini Senin 1 Juni 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya,

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: barengan sama Angga. Kalau gitu nilainya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hitlist.
1: Bila 7,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat siang, selamat menikmati, selamat menjalani hari terakhir di long weekend yang beneran long kali ini ya. Barengan Angga Ampun di Santai Siang untuk edisi hari ini, hari pertama di bulan Juni ya 2026. Sampai dengan jam 3, teman Pro 2, Angga Ampun yang bertugas. Dan kita awali Santai Siangnya dengan Angga akan resmi membuka keran request, alias Pro 2 Hitlistnya sudah resmi dibuka. Jadi langsung gas aja yang mau request ya di 0811 20 20 937.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, amin, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya, amin. Thank you banget ya untuk Lara. Terima kasih juga sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Izin request lagunya Feby yang Runtuh. Oke, langsung Angga udarain aja lagunya ya.

0: gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
0: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

udah nggak muda lagi atau kota tua ya di Jakbar ini lagi rame-ramenya banget ya, long weekend ini khususnya. Tercatat sejak hari Rabu 27 Mei 2026 kemarin sampai Minggu ya kemarin 31 Mei itu sudah ada sekitar 31.289 wisatawan yang datang berkunjung untuk nikmatin vibe sejarah di sana, untuk bisa foto sama patung orang ya, gimana sih patung orang sebutannya. Nah, ini kata Kepala UPK Kota Tua, Taman Pro 2 Denny Saputra, lewat laman resmi pemerintah Provinsi DKI, ini menjelaskan bahwa sekitar 31.000 pengunjung, 942 diantaranya merupakan wisatawan mancanegara. Sisanya, sebanyak 30.347 orang merupakan wisatawan domestik. Mungkin ada diantara kamu, atau keluarga kamu, atau kolega kamu, atau orang yang kamu kenal gitu ya, yang sempat posting, yang sempat ngerasain gimana rasanya vibes atau jalan-jalan di kota tua Taman Pro 2. Kalau enggak sih kayak panas gitu loh, nggak ada pohon tempat untuk berlindung dari paparan sinar matahari yang langsungnya tuh kayak hampir nggak ada gitu Taman Pro 2. Dan karena Angga juga bukan tipikal yang seneng foto ya, maksudnya kayak ada di tempat tertentu terus foto gitu, kayak foto yang estetik atau apa tuh enggak Teman Pro 2. Angga tuh lebih nikmatin momen, dan momennya kalau tempat wisata yang terlalu rame ya kurang menurut Angga. Tapi kalau menurut kamu gimana?

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Teman Pro 2 ngomongin hari lahir Pancasila ya. Penggunaan sepeda motor listrik kan sekarang malas ya, malas mikirin bridging jadi enggak apa-apa. Karena emang beneran udah semakin bikin orang-orang tuh kepengen Teman Pro 2 dengan model-modelnya, dan memang udah makin banyak juga kan tempat pengisian kendaraan listrik gitu di beberapa tempat, khususnya di kota Cirebon ya. Jadi sebenarnya kalau memang kamu akhirnya memilih dan memutuskan untuk kayaknya mau pakai motor listrik aja deh, motor yang sekarang diganti aja gitu ya, ada beberapa tips yang bisa kamu terapin terlebih dahulu ya. Tapi ya sebelum tips ini bisa bermanfaat buat kamu, kamu harus punya motor listriknya dulu Teman Pro 2. Yang pertama, gunakan gas bertahap. Jadi hindari banget narik tuas gas tuh dadakan Teman Pro 2. Akselerasi yang dilakukan secara bertahap bisa ngebantu penggunaan daya lebih efisien, juga bisa ngejaga kendaraan listrik kamu tuh lebih stabil pada saat dibawa. Terus menjaga kapasitas baterai ya, sama kayak semua barang elektronik yang menggunakan baterai lainnya. Jadi usahain kapasitas baterai ada di kisaran 20% sampai 80%. Jadi jangan sampai 0%, jangan juga sampai nembus 100%. Dan beberapa tips lagi yang akan Angga infoin ke kamu, jadi anteng-anteng di sini sambil mikir dan milih deh tuh mau makan siang apa Teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Jadi selain jaga kapasitas baterai dan juga gasnya itu dimainin, jangan langsung tinggi atau bertahap gitu loh teman Pro 2. Yang lainnya adalah berkendara dengan stabil, menjaga kecepatan konstan, jangan tiba-tiba ngebut, jangan tiba-tiba pelan juga, karena ini bisa meningkatkan kenyamanan selama perjalanan. Terus hindari juga membawa beban yang berlebihan teman Pro 2, karena muatan yang terlalu berat nantinya bikin motor listrik kamu tuh konsumsi energinya tuh lebih besar dibandingkan kamu nggak bawa barang-barang berat teman Pro 2. Terus jangan juga menyuci motor listrik menggunakan steam ya, jangan. Ini listrik komponennya nanti bakal rusak teman Pro 2, dan kalau disarankan sih menggunakan air biasa dan lap lembut aja, jangan pakai cuci steam, apalagi dicuci steam sembarang gitu, soalnya rontar kalau rusak ya kamu sendiri yang pusing. Informasi ini agak kutip dari medcom.id. dan masih barengan Angga Ampuh di Santai Siang teman Pro 2 sampai dengan jam 3.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Teman Pro 2 hari ini ya, kabar membanggakan datang dari mantan Gubernur DKI Jakarta, tepatnya dari keluarganya, yaitu Anies Baswedan. Ya, putri sulungnya Mutiara Anissa Baswedan resmi menyelesaikan studi masternya di Harvard Graduate School of Education dan menerima gelar Master of Education. Momen wisuda ini teman berdua jadi tonggak bersejarah yang mengharukan, terlebih lagi Mutiara menjalani masa studinya sambil merawat bayi yang baru berusia 1 bulan saat pertama kali berangkat ke Amerika Serikat. Dan pencapaian ini sekaligus meneruskan tradisi akademis keluarga Anies Baswedan. Sebelumnya adik Mutiara, Mikhail Azizi Baswedan, telah lebih dulu mengukir kebanggaan keluarga dengan menyelesaikan studi sarjananya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Februari 2026. Sekarang giliran kakaknya di Harvard, gak tanggung-tanggung ya. Dan kabar ini menuai banyak banget respon, dari yang bangga, dari yang ikut kagum, dari yang ikut senang, sampai yang nyinyir juga ada teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bol

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, 5 jam yang lalu Timnas Indonesia melewati sosial media resminya yang memposting latihan.

Marcelino, terus Oratmangun, terus juga ada Elkan Bagot, teman Pro 2, terus Jilstra, siapa ya namanya, Rizky Rido ya, Martin Paes, teman Pro 2, terus Jasne, Ivan Jenner juga ya. Dan sementara itu di antara postingan-postingan yang berisi foto ini, sama sekali teman Pro 2 enggak ada Jay Jazz ya, atau sang kapten kita. Karena Jay Jazz ini udah dipastiin teman Pro 2 enggak akan memperkuat skuad Garuda di dua laga FIFA Matchday lawan Oman dan juga Mozambik. Karena kapten kita masih proses pemulihan cedera tumit yang dialaminya saat membela Sassuolo di kompetisi Liga Italia. Lewat akun media sosialnya, Jay bilang bahwa kondisinya belum memungkinkan untuk kembali merumput bersama timnas Indonesia. Absennya kapten timnas kita ini jadi yang pertama kali sejak dia resmi memperkuat Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Kira-kira pertahanan Indonesia tanpa kapten kita akan seperti apa, teman Pro 2? Kamu termasuk yang optimis atau yang takut? Coba kasih tahu komentar kamu, kasih tahu pendapat kamu

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
1: Ngerti Bola.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Produa, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

lagi teman Pro 2, selama beberapa hari terakhir, spesifiknya sih 2 hari terakhir ya. Ini sosial media rame lagi sama postingan Zara Adisti atau ex JKT48 ya, ketika dia memposting postingan bahwa dia sudah menikah. Nah, banyak yang kaget, ayam gitu, enggak ya. Banyak yang beneran enggak tahu ya, mereka pacaran dan lain-lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan siapa sih sebenarnya si suami? Jadi konfirmasi bahwa Zara sudah menikah ini udah dikonfirmasi langsung pada hari Minggu atau kemarin ya, 31 Mei 2020, dan enggak cuma mengumumkan status baru sebagai istri, mantan member idol grup JKT48 ini juga membagikan kabar bahwa dirinya sekarang sedang mengandung anak pertamanya dengan Sakib. Nah, pertanyaannya siapa sih suaminya ini? Abdullah Sakib adalah musisi berusia 25 tahun yang dikenal sebagai penyanyi dan juga penulis lagu asal Bandung yang mengusung warna musik pop-pop dengan sentuhan lirik yang personal dan juga melankolis. Terus Sakib juga sempat tergabung dengan beberapa boy band kayak Fantastic Four, Evo Mars, hingga Super Seven teman Pro 2. Angga baru tahu sih ya. Kalau menurut kamu teman Pro 2, kabar soal Zara dan juga Sakib ini kayak gimana kamu ngeresponnya? Coba dong, Angga pengen tahu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Ya, teman Pro 2, sampai di sini tugas Angga untuk nemenin kamu di Santai Siang untuk edisi pertama di bulan Juni 2026. Jadi Angga punya pamit ya. Sampai jumpa lagi. Besok Angga masuk apa ya? Nanti deh Angga infoin. Jepit. Angga punya pamit dari Santai Siang untuk edisi hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM, RRI Cirebon, teman-teman terbaik kamu.
2: Selamat sore guys, selamat hari lahir Pancasila.
1: Pancasila.
2: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Aku kok bagian ngitungnya doang. Tiga.
1: Tiga, Persatuan Indonesia.
2: Empat.
1: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
2: dalam
1: permusyawaratan perwakilan.
2: Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Yuhu. Alhamdulillah ya, aku rasanya kita adalah generasi yang beruntung.
1: Kenapa tuh?
2: Itu karena selalu aku ya di sekolah itu kalau pelajaran PKN maju, kita PPKN kan dulu.
1: Oh, PPKN atau masih ini?
2: Apa?
1: Sebelum PPKN tuh apa namanya?
2: Iya lupa ya, ada ya satu ya.
1: Coba ya apa ya?
2: Menasirin kan kamu?
1: Sebelum PPKN.
2: Apa ya, kenegaraan?
1: Bukan.
2: Ke Indonesiaan.
1: Ini. Ding.
2: Ada.
1: Aduh ya Allah, apa nih? PMP.
2: Oh iya, bukan lah, PMP kayaknya generasi sebelum aku, jauh itu.
1: Iya, aku kan nanya sebelum PPKN.
2: PPKN kalau aku.
1: Aku juga masih PPKN.
2: Terus ganti PKN kan?
1: Ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kan.
2: Iya. Dulu pas aku SD aja tuh udah kayak dari mulai kelas 1, kelas 2 tuh udah sering di kayak coba Pancasila. Satu apa? Maksudnya disuruh maju ke depan untuk itu kan. Sekarang kalau lihat konten di TikTok, aku bukannya menggeneralisir ya, tapi kalau lihat konten di TikTok kok banyak yang enggak hafal ya.
1: Ada kenapa? Aja ya bocil-bocil sampai dimarahin ibunya.
2: Iya,
1: ya
2: kan? Iya kayak gitu, enggak apa Pancasila gitu.
1: Karena mungkin tidak ini kali ya, apa namanya, di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Oh ya, gitu.
1: Sebenarnya kan katanya Pancasila itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Betul.
1: Misalnya sila pertama
2: ketuhanan.
1: Iya, rajin beribadah. Betul. Ya kan.
2: SKD banget ini.
1: Iya kan. Ya, misalkan kita mengerjakan sesuatu, membaca doa dulu.
2: Iya, betul. Kedua.
1: Terus kedua, kemanusiaan nih, kita menolong sesama.
2: Betul.
1: Ya kan, menyalurkan
2: gotong royong.
1: Donasi, ya kan.
2: Persatuan.
1: Kita ini adalah bangsa Indonesia yang harus bersatu, ya kan.
2: Kamu orang Cirebon, aku
1: ya kan,
2: orang
1: Kuningan, bersatu, ya kan.
2: Iya.
1: Dari momen Idul Adha aja,
2: iya.
1: Nyatu, bersatu.
2: Udah 3 hari berturut-turut dia bilang nyata.
1: Ya kan.
2: Iya.
1: Keempat, musyawarah.
2: Iya.
1: Nah, kita udah terbiasa musyawarah untuk mufakat, ya kan.
2: Betul.
1: Yang kelima,
2: keadilan sosial. Apa ya
1: keadilan sosial? Ya kita harus tidak membeda-bedakan.
2: Oh, iya,
1: semua harus
2: sama,
1: mendapatkan
2: ya,
1: hak yang sama,
2: betul,
1: gitu kan.
2: Betul.
1: Jangan sampai kayak teman aku tuh.
2: Siapa
1: ada
2: tuh?
1: Deh pokoknya.
2: Kenapa
1: dia merasa tidak mendapatkan keadilan di negeri ini. Teman aku.
2: Karena
1: dia merasa bahwa banyak hal-hal yang menurut dia belum bisa memuaskan
2: bagi dirinya.
1: Jadi kata dia, saya tidak mendapatkan keadilan.
2: Wah, padahal adil itu kan enggak mesti sama.
1: Iya.
2: Ya kan?
1: Adil itu
2: sesuatu yang ditempatkan pada tempat.
1: Betul. Karena
2: sesuai.
1: Semua yang sudah tertakar itu tidak akan pernah tertukar.
2: Selain nyatu ada. Tertukar dan tertakar.
1: Ya gitu ya teman Radua ya. Jadi sekali lagi selamat hari lahir Pancasila. Dan juga selamat memasuki bulan Juni.
2: Wow. Juni is special for you gak sih?
1: Yes, this was my birthday.
2: My month birthday.
1: Itu ya. Juni itu
2: singkatannya apa?
1: Juni.
2: J.
1: Jujur.
2: U.
1: Untuk negeri ini.
2: Jadi
1: jujur untuk negeri ini. Jangan bohong ya teman berdua. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi tentunya hanya di Cheers Up.
2: Cheers Up update. Krik krik.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: Up.
1: Cirebons
0: Update.
2: Nah, selanjutnya kita punya rekomendasi hobi.
3: Hobi.
2: Nah, jadi buat kamu yang nyari kegiatan, nyari
3: hobi,
2: nyari teman baru, nyari hal-hal yang mungkin bisa bikin apa ya, kembali ke masa kecil, nostalgia. Nah, ini ada komunitas namanya Caruban RC.
3: Wah, RC, Republik Ceko.
2: Bukan dong, temennya Netfed itu.
3: Republik
2: Kamu Cina. Kamu tahu Netfed nggak tuh? Nggak tahu ya?
3: Nggak tahu.
2: Ada pemain bola.
3: Oh ya, oke.
2: Orang Ceko.
3: Oh ya.
2: Iya. Jadi ini RC itu remote control.
3: Mainan.
2: Mainan. Jadi di kota Cirebon. Ini ada sebuah komunitas namanya Caruban RC yang mana mereka ini memainkan sebuah mobil mainan, terus dimainkan. Iya, dimainkan, dibikin kayak off road gitu.
3: Oh,
2: jadi
3: iya,
2: mereka bikin kayak rutenya, jalan-jalannya.
3: Keren ya.
2: Terus direkam gitu.
3: Jadi konten.
2: Jadi konten. Oh, nah, ini iya, yang bikin unik adalah ternyata anggota-anggotanya ini bukan anak-anak,
3: orang dewasa.
2: Melainkan orang dewasa.
3: Yang kekanak-kanakan?
2: Enggak juga.
3: Oh, enggak ya.
2: Mereka membeli hal-hal yang mungkin tidak bisa mereka beli dulu.
3: Oh iya, pas mereka anak-anak.
2: Pas anak-anak ya, mereka mungkin minta mobil remote ya kan, dimarahin.
3: Oh iya.
2: Wis aja aneh-aneh cung. Ya kan?
3: Mobil kinbay cung.
2: Mobil kinbay wis, apa permen-permen aja jaluk remote control misalkan, yeah, ya kan. Nah, ini udah gede mereka punya duit.
3: Iya. Yeah.
2: Akhirnya mereka bisa membeli mainan yang mungkin bagi mereka dulu ini mahal.
3: Oh iya, benar.
2: Nah, terciptalah komunitas ini. Nah, ini mereka ada di Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti.
3: Dekat rumah kah?

0: kamu dong.
1: Iya, satu kecamatan.
0: Semua aja yang di Kerja Mesti dekat rumah kamu. Iya, iya, iya, iya.
1: Ini terus mereka bikin kegiatannya itu di malam hari.
0: Kenapa
1: kan? Kan orang kan main-main, kalau anak bocil-bocil kan sore-sore ya.
0: Iya. Kok dia malam-malam?
1: Bisa jadi dia membeli, dia apa melakukan kegiatan yang dulu nggak bisa dia lakukan, karena dulu kalau main malam pasti dimarahin.
0: Oh, jadi alasannya kayak gitu.
1: Iya.
0: Nggak, dia karena dia pulang kerja
1: kali.
0: Oh
1: iya, iya, itu lebih masuk akal.
0: Iya.
1: Lebih masuk akal. Nah, mereka bikin lintasan off road ya kan, di hutan. Di kayak kebun-kebun gitu,
0: yeah.
1: Bikin semacam lintasan dari kayu-kayu.
0: Oh, bikin sendiri dia?
1: Ya, bikin sendiri. Nah, dan ini salah satu penghobi di RC ini, dari Caribun RC, namanya Wolfric.
0: Keren juga namanya.
1: Gak kayak nama panggung kayaknya.
0: Nama panggung dia ini di sini ya?
1: Bisa jadi
0: di Roblox kan ada namanya juga.
1: Ya,
0: kan?
1: Ini
0: dia nama Wolfric. Di sini ada Wolfric.
1: Katanya kalau dimainkan malam tuh lebih seru.
0: Oh gitu, Bang Wolfric.
1: Kata Bang Wolfric nih. Terus juga dia ngelihat antusias di Kota Cirebon ini, rasa penasarannya ada katanya. Jadi yang ikut tuh bisa banyak. Terus juga masih ada beberapa yang pengen gabung tapi nggak mau gabung, belum bisa gabung karena ada stigma di orang-orang yang belum gabung katanya itu RC tuh mahal.
0: Oh.
1: Padahal dia belum mendalami kata si Abang Wolfric ini.
0: Oh iya, iya, iya. Terus juga ternyata kirain tuh iseng doang ya, ada balapan benerannya.
1: Iya, jadi mereka tuh bikin tadi kan ada sirkuitnya dan mereka juga terinspirasi dari komunitas RC yang ada di Bandung.
0: Oh,
1: di Bandung
0: iya.
1: Tuh udah jalan katanya, udah ada kompetisinya dan lain sebagainya.
0: Ya itu tanggal 7 katanya ada kompetisinya.
1: Nah ini di sini, mereka baru mau pertama bikin kompetisinya.
0: Oh gitu.
1: Di 6-7 Juni. Nah katanya, kata Bang Wolfric nih, namanya Wolfric juga ya. Ada eventnya tuh namanya Caruban Night Trailing and Fun Race. Di wilayah Setu Patok.
0: Keren.
1: Di Mundu.
0: Di Mundu malam-malam mainan mobil ya?
1: Ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Nah, bukan ininya minggu paginya kita bikin mini race. Oh,
1: jadi malam. 6-7, 6-nya tuh malam, malam minggu.
0: 7-nya pagi-pagi tuh.
1: 7-nya pagi-pagi.
0: Keren ya?
1: Keren gak?
0: Kita kesana aja ketemu Bang Wolfric.
1: Kita cari Bang Wolfric.
0: Bang Wolfric mana yang mana Bang Wolfric?
1: Nah, ini kan hobi yang bisa dibilang waktu kecil kita pengenin, baru bisa dilaksanain pas gede ya, gitu. Kamu ada nggak hobi-hobi yang pas kecil tuh susah dapetinnya, mungkin harganya mahal?
0: Aku nggak punya
1: atau
0: spesifik hobi.
1: Apa gitu?
0: Hobi ya.
1: Coba nanti cari ya. Abis ini kita.
0: Aku pikirin dulu ya.
1: Ya, kamu mikir dulu.
0: Pikirin dulu aku. Biasa aja.
1: Nah, nanti kita bahas setelah ini.
0: Oh ya, oke.
1: Ya kan?
0: Ya udah. Kasih aku waktu dulu.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Holy shit. Drop.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Masih ngomongin soal hobi nih teman Pro 2. Ada hobi naik gunung.
1: Wow.
0: Tapi kali ini bukan abang-abangan. Kalau tadi kan hobi main mobil, bukan anak kecil, tapi abang-abangan. Nah, sekarang ini yang naik gunungnya anak kecil, masih SD.
1: Waduh, orang mana dia?
0: Keren kan, orang Cirebon.
1: Orang Cirebon. Yoi. Kita undang kali ya dia ke sini.
0: Jadi ada seorang siswi kelas 6.
1: Siswi?
0: Siswi cewek.
1: Wow, mantap.
0: Kelas 6 SD di SDN Sadagori 1 Kota Cirebon.
1: Sadagori.
0: Tahu enggak?
1: Enggak.
0: Kesambi.
1: Oh iya.
0: Di ini. Kojek goreng. Gak tahu ya Allah.
1: Terus
0: taunya apa kamu?
1: Gak tahu.
0: Nah, terus dia ini gak cuma naik gunung Gina.
1: Ternyata
0: dia di atasnya mengibarkan bendera merah putih.
1: Keren.
0: Di hari
1: kesaktian
0: kelahiran Pancasila. Kelahiran.
1: Berarti
0: hari ini. Ada F. Alicia Quinn.
1: Dia gunung apa menaklukkan?
0: Ciremai. Yes, 3078 wow. MDPL.
1: You are amazing queen. You the real queen.
0: The real queen.
1: Yes.
0: You aja kan naik Ciremai baru pas university kan?
1: University. It's elementary school.
0: Yes, elementary school. Dia sudah
1: climbing
0: mendaki
1: Big Mountain.
0: Big Mountain. In
1: West Java.
0: West Java. Wow, amazing, inspiring beauty.
1: Inspiring beauty, ya, bener kan?
0: Cantik
1: cewek.
0: Menginspirasi.
1: Betul
0: ya kan?
1: Sekali.
0: Masih muda loh, dia menunjukkan keberanian, ya kan? Sekaligus pengalaman istimewa dan membanggakan.
1: Bangga
0: nih.
1: Sih, aku juga ya.
0: Nah, ini liburannya dia manfaatkan dengan hobi-hobi yang positif ya, Gin. Enggak yang apa sih?
1: Enggak yang negatif.
0: Iya, nggak negatif. Misalnya
1: apa coba?
0: Apa bocil ST negatifnya tuh apa?
1: TikTokan.
0: Emang TikTokan negatif?
1: Jedak jeduk.
0: Emang jedak jeduk negatif?
1: Kalau menghabiskan waktu.
0: Kalau lupa sholat. Lupa makan, lupa semuanya, tidur larut malam, itu negatif, benar. Nah, ini juga ternyata bukan pertama kali dia ke Ciremai.
1: Wow, bapak ibunya pendaki.
0: Kayaknya ya. Dia juga pernah mendaki di HUT Kemerdekaan RI di tahun kemarin. Dia juga sama mengibarkan merah putih di sana.
1: Di Gunung Slamet.
0: Iya, di Ciremai. Kalau yang ulang tahun RI itu.
1: Oh,
0: terus juga dia pernah ke puncak Gunung Slamet. Keren. Yang lebih tinggi dari Ciremai.
1: Wow, lebih dingin.
0: 3428 MDPL.
1: Keren.
0: Nah, waktu itu dia mengucapkan selamat untuk peringatan HUT TNI. Nah, ya kan, keren juga kan.
1: Keren abis kan.
0: Ini hobi yang kayaknya gimana Gin menurut kamu Gin?
1: Hobinya ini
0: patut ditiru.
1: Penuh resiko.
0: Yes.
1: Iya. Tapi pasti dia kan enggak mungkin mendaki tanpa dapat keyakinan dari orang tuanya.
0: Ya, dia mah orang tuanya.
1: Pasti orang tuanya support,
0: ya.
1: Memfasilitasi.
0: Betul.
1: Orang tuanya punya track record mendaki gunung sebelumnya.
0: Betul.
1: Yang mana pasti orang tuanya bisa memastikan kalau anaknya ini aman sama saya gitu.
0: Ya.
1: Kan sekarang ada tuh yang bayi berapa bulan dibawa naik. Itu pasti kan karena FOMO aja.
0: Gitu. Karena kan sebenarnya belum kuat ya,
1: iya,
0: kalau bayi itu dengan udaranya atau dari apa namanya mungkin nyaman, kenyamanan tidur dan lain sebagainya. Nah, kalau udah segede SD ini kan udah bisa lah ya untuk
1: betul,
0: bisa diedukasi bahwa seperti ini loh harus bersikap di alam begitu.
1: Iya benar. Jadi katanya kalau liburan tuh dia ngajaknya justru ngecamp gitu katanya.
0: Oh, dia udah cinta alam banget tuh. Jangan-jangan
1: apa?
0: Dia
1: Peti-peti. Udah tau arahnya kemana.
0: Oke deh teman Pro 2, semoga bisa
1: menginspirasi
0: ya. Kamu ya. Yang juga mungkin masih mencari jati diri. Gue hobinya apa nih?
1: Coba
0: gua arahnya kemana nih?
1: Kamu apa?
0: Main bola.
1: Iya sih, kamu udah pernah jawab itu ya. Aku dulu kalau ditanya hobi kamu apa, aku hobinya baca buku.
0: Emang gitu. Kamu baca buku?
1: Dulu.
0: Apa buku terakhir yang kamu baca?
1: Dulu kan?
0: Iya.
1: Buku terakhir itu kemarin aku baca buku. Siapa yang menciptakanku?
0: Siapa yang menciptakanku? Iya. Karya siapa tuh?
1: Gak atau siapa itu buku buat dongeng anak kecil. Oh. Buku.
0: Iya, buku.
1: Iya kan?
0: Yes.
1: Yang penting kan buku.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Jadi dulu aku kalau ditanya hobi kamu apa, membaca, karena dulu itu ketika aku menggelora itu ya, menggebu-gebu.
0: Iya.
1: Ya aku baca buku. Kalau sekarang kayaknya apa ya hobi aku?
0: Kamu baca komentar TikTok banyaknya.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mbappe, Salam,
2: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Iya, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: hobi tapi hobinya negatif. Itu hobi atau hoba? Coba, kamu yang mana sih mic-nya pindah tiba-tiba? Udah. Ada hobi.
1: Hobi tapi negatif.
0: Iya.
1: Hobi apa ya negatif? Hobi berbohong?
0: Negatif.
1: Kamu ya bohong terus, hobi banget sih bohongin aku.
0: Itu pasangan yang lagi marahan.
1: Iya, hobi kan bohong. Hobi apa lagi yang jelek ya? Hobi tawuran.
0: Itu juga jelek. Negatif.
1: Negatif ya.
0: Tapi kan hobi kan harusnya dilakukan ketika jenuh dengan rutinitas.
1: Betul.
0: Dengan rutinitas kan, dengan rutinitas yang memang sudah jadi hari apa? Jadi kewajiban itu kayak kerja, sekolah. Kan kita healingnya dengan hobi.
1: Iya.
0: Nah, ini ada hobi yang benar-benar negatif. Hobi balapan liar.
1: Waduh, balapan bohong dong.
0: Liar.
1: Liar kan.
0: Hobi balapan liar dan berujung diamankan oleh Kodim.
1: Nah kan. Nah,
0: di kota Cirebon ya. Pada hari Minggu kemarin, Gina. Ini Kodim 0614 Kota Cirebon melaksanakan kegiatan patroli cipta kondisi wilayah Kota Cirebon dan berhasil mengamankan 4 pemuda yang diduga akan melakukan balap liar.
1: Wow.
0: Jadi Kodim dan juga ini yang hadir dalam kegiatan tersebut ada Dandim, kemudian Letkol dan juga Intel dan juga jajaran ya, melakukan patroli dan mereka menyisir masyarakat. Cot. Ketemulah para pemuda yang
1: meresahkan
0: ini. Nah, dari hasil patroli Kodim berhasil mengamankan satu unit
1: sepeda
0: Yamaha motor Mio tanpa plat nomor, satu Beat tanpa plat nomor, satu Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor, dan satu unit Yamaha Mio ada plat nomor tapi tidak ada surat-surat. Menurut kamu Gina?
1: Berarti itu semua motor bodong.
0: Motor bodong, motor balapan.
1: Iya, dijoki-jokiin kan.
0: Nah, bisa jadi.
1: Iya. Terus juga ada petugas ini menemukan remaja yang berkumpul sembari mengonsumsi miras.
0: Wah. Gak boleh kalau kata Bang Haji Roma Irama.
1: Sekarang
0: Ku tak mau.
1: Iya kan?
0: Iya. Nah.
1: Gak boleh remaja-remaja minum miras ya. Semoga sih ini rutin ya patrolinya. Karena sering banget kita terima laporan kalau malam minggu itu banyak kegiatan yang gak
0: balap liar. Betul. Kenapa ya orang-orang kok masih ada yang hobinya beginian?
1: Iya.
0: Padahal kan apa?
1: Apa?
0: Kamu apa dulu?
1: Padahal kan malam minggu waktunya wakuncar.
0: Waktu kunjung pacar.
1: Iya.
0: Apalagi yang pacarnya 5 langkah.
1: Iya, dari rumah kan?
0: Iya kan.
1: Bukan wakunbal.
0: Apa tuh?
1: Waktu kunjung balapan.
0: Nah, ini yang bikin
1: maksa.
0: Iya, yang bikin aneh juga kan sekarang pilihan hobi tuh udah banyak. Padel udah di mana-mana di Cirebon.
1: Iya, benar.
0: Mini soccer juga banyak.
1: Masalahnya padel itu mahal.
0: Mini soccer?
1: Mahal juga, harus patungan kan? Kalau dia temennya cuma 4.
0: Emang kalau balapan enggak butuh modal. Motor bensin. Di bensin, motor dimodif-modif.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Dia bertaruhnya nyawa,
0: nyawa
1: lagi kan? Lebih mahal dari harta apapun juga.
0: Betul.
1: Bener sih. Padel
0: terus,
1: itu lebih mahal
0: iyalah, dari padel. Kok dia memilih hobi itu?
1: Iya. Karena hobi itu enggak perlu teman bertanding.
0: Tapi
1: lah perlu ya kan perlu. Balapan. Yang jelas kamu nggak boleh balap liar
0: ya teman, perlu cari hobi yang positif.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Cheers up,
0: Cirebon's
1: update.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon.

0: Masih di Cheers Up teman perdua.
1: Cirebon Sabden.
0: Ada hobi dan juga hari kelahiran Pancasila.
1: Iya, apa hubungannya ya? Kira-kira hobi apa yang sesuai sama hari lahir Pancasila?
0: Nah, ada nih seorang anak yang memaknai Pancasila dengan puitis. Jadi anaknya ini anak sastra. Nah, katanya gak cuma filosofis, tapi juga bisa puitis dan syarat makna.
1: Mantap.
0: Nah, ini peringatan hari lahir Pancasila ya, teman Pro 2. Ada salah satu mahasiswi program studi

0: Pancasila yang sekarang itu kata per katanya, kata dia sangat diperhatikan.
1: Betul sekali. Dan kita juga dulu inget ya, kamu belajar pas SD kali ya, pas SMP sih.
0: Belajar apa?
1: Kalau Pancasila itu kan mengalami beberapa kali perubahan kan susunannya, ininya apa?
0: Bukan mengalami perubahan.
1: Usul.
0: Ada usulan-usulan ya, kan ada dari Bung Karno, dari Supomo dan lain-lain gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, yang akhirnya jadi yang sekarang.
1: Iya, yang kayaknya kalau dibacakan dan didengar itu pas gitu.
0: Pas, kan? Betul. Dan benar kata si Nurul Haini ini, ya kan?
1: Nurul Haini.
0: Contohnya kayak misalnya sila pertama, ada pemilihan kata ketuhanan.
1: Mm-mm.
0: Nah, itu jadi bukti penting nih karena Indonesia menjunjung tinggi perbedaan agama. Karena kata tersebut merujuk pada sifat religius, bukan sekadar kata atau benda. Iya kan? Ini keren banget sih kalau kalau dibedah satu-satu ya, kayaknya gak cukup sampai jam 7.
1: Iya benar. Benar-benar.
0: Jadi gimana
1: benar,
0: menurut
1: benar.
0: Gina?
1: Ya memang iya kan tadi, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa memang Pancasila itu kan yang mengusulkan, apa tuh namanya, poin per poinnya itu kan beda-beda ya. Nah ini yang paling tepat itu udah ini yang inilah gitu.
0: Oke deh. Oke ya teman Pro 2. Jadi
1: ngomong ini ya.
0: Apa?
1: Ya harus ngomong ini harus berhati-hati.
0: Harus
1: kan?
0: Berhati-hati betul gitu. Betul, jangan dibercandain.
1: Bercandain atau salah.
0: Tapi
1: kan
0: dulu Zaskia Gotik diangkat jadi
1: Duta Pancasila.
0: Duta Pancasila.
1: Gara-gara apa dia ya?
0: Gara-gara dia gak tahu sila
1: Pancasila.
0: Iya. Pokoknya dia ngebecandain Pancasila, si Zaskia Gotik itu.
1: Iya, terus jadi Duta Pancasila ya. Kalau kita becandain sampo, kita jadi Duta apa?
0: Duta sampo tapi yang lain. Duta sampo lain. Emang kamu mau becandain sampo kayak gimana?
1: Ah, rambut aku jadi kering nih gara-gara sampo ini.
0: Oh, itu mah ngeledek, lebih ke ngeledek, bukan ngebecandain.
1: Ah, soalnya Zaskia Gotik. Zaskia Gotik. Zaskia Gotik dulu itu kenal yang sama Vicky kan?
0: Iya, 29 My Age ya.
1: Iya, mungkin ya belum inilah.
0: Emang si Vicky gak cuy?
1: Vicky itu kan, Vicky Burki.
0: Senam dong. Oke teman-teman, nanti kita bakal balik lagi tentunya di Cheese Up.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh yang. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku enggak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu enggak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan, mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah Millennial

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Gina, jadi kamu udah tahu belum hobi kamu apa?
1: Pertanyaan lagi sih.
0: Kan tadi belum terjawab di segmen 1. Sini mau udah mau closing nih, udah mau closing.
1: Beres-beres deh kayaknya.
0: Beres-beres apa?
1: Beres-beres rumah. Enggak sih, berbahan kayak. Hobi bukan rebahan ya?
0: Bukan juga.
1: Berarti hobi itu yang kalau padahal ada loh, bikin juga bisa hobi kan ada ya kan?
0: Ada poli-poli kali poli, kalian dulu kamu pemain poli katanya.
1: Dulu itu. Dulu aku pemain poli. Jadi aku hobinya poli.
0: Oke deh. Terjawab ya teman pro 2. Hobi Gina ternyata voli.
1: Aku suka voli.
0: Ya.
1: Love volleyball.
0: Coba sebutkan pemain voli favorit kamu.
1: Megawati
0: Hangestri Pertiwi. Asoy terbang tinggi menuju ke negeri gingseng Korea.
1: Iya betul.
0: Untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia.
1: Betul. Mantap.
0: Ada lagi?
1: Yola Yulia.
0: Yola udah pensiun kayaknya deh. Udah belum ya?
1: Kan dia mantan. Pokoknya
0: oh iya. Dia orang Majalengka aslinya.
1: Iya. Terus siapa lagi? Aku.
0: Kamu mengagumi diri kamu sendiri. Keren ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, karena hobi Ginanya udah terjawab yoi nih ya, kita akhiri sampai di sini asoy.
1: Jadi teka-teki ya hobi
0: oke
1: aku apa.
0: Kita ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.
1: Terima kasih buat
0: kamu. Terima kasih. Yes, semoga hari kamu kita update. Bye bye.
2: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
3: Cheers Up, Cirebon's Update.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Deni yang nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Akhirnya kita melewati bulan Mei yang terasa panjang banget teman Pro 2 ya. Tapi untungnya di akhir bulan Mei itu kita dapat long weekend ya. Jadi lumayan tuh, lumayan ada apa? Percepatan lah istilahnya gitu ya teman Pro 2 ya. Gimana long weekend-nya teman Pro 2? Boleh banget ceritain ke Deni ya di WhatsApp di 08 11 20 29 37, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Biasanya seperti biasa teman Pro 2 ya, Deni bakal ngasih informasi-informasi yang menarik buat kamu teman Pro 2, dan ada topik yang kita bahas ya. Dan pastinya juga bakal ada lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus. Seperti lagu yang satu ini teman Pro 2, Deni punya dari Shawn Mendes dengan Falling All In You.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Toy Story 5 teman Pro 2 ya. Ini bakal tayang di 19 Juni nanti teman Pro 2. Dan hal ini dipantik atau di-trigger sama kemunculan promosi film animasi Pixar tersebut di billboard sejumlah kota besar ya. Billboard ini menampilkan gambar langit biru dengan inisial TS yang bisa dimaknai sebagai Toy Story atau Taylor Swift. Jadi yang mana nih, Toy Story atau Taylor Swift? Dan spekulasi ini bukan tanpa dasar. Menurut USA Today, di April tanggal 30 kemarin, teman Pro 2, situs resmi Taylor Swift sempat menampilkan hitungan mundur atau countdown dengan visual bergaya Toy Story. Visual tersebut berupa awan-awan berwarna putih dan jam hitung mundur berwarna kuning, teman Pro 2. Countdown tersebut hanya tayang sekitar 10 menit sebelum hilang, tetapi sempat membuat penggemar menduga ada pengumuman yang bakal datang, teman Pro 2. Hitungan itu mengarah pada 2 Mei, tanggal yang lantas memicu ragam penafsiran. Tapi sampai akhirnya tidak ada pengumuman resmi yang muncul dan tim Taylor Swift tidak memberikan respon sama sekali. Di tanggal 29 Mei kemarin, Swifties melihat ya billboard di Chicago, London, dan Dallas. Di tiap lokasi terlihat latar biru khas Toy Story dengan 13 awan putih. Angka tersebut sangat lekat dengan Taylor Swift.

0: Harris dan produser Lindsay Collins ditanya soal dugaan penggemar yang mengaitkan Swift di film itu, teman produser. Stanton bilang klaim yang muncul dari countdown situs Swift dan visual khas Toy Story mengejutkan, dan dia menyebutnya sebagai kehormatan luar biasa. Collins ikut juga menambahkan, ya, akan sangat luar biasa jika itu terjadi, dia bilang gitu. Tapi Stanton membantah salah satu teori terbesar dengan mengatakan bahwa Taylor Swift tidak akan menyanyikan lagu penutup film tersebut, teman pro 2. Begitu. Jadi Stanton selaku sutradara ini udah memastikan kalau misalkan Taylor Swift tidak gabung di project Toy Story 5 ini, teman pro 2 ya. Kalau ngomongin soal film animasi, teman pro 2, film animasi apa yang menjadi favorit kamu sepanjang masa? Kamu boleh jawab di WhatsApp ya, di 0811-2020-937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @rri_pro2 Cirebon.
1: Gimana sih, jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal, dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
4: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan lagi beredar rumor kalau misalkan Taylor Swift lagi terlibat dalam proyek film Toy Story 5, teman Pro 2. Tapi sutradaranya membantah kalau Taylor Swift ini ikutan terlibat di film Toy Story 5 ini, teman Pro 2. Sedangkan beberapa hari lagi udah mau tayang, teman Pro 2. Nanti kita tunggu aja ya. Dan kalau ngomongin soal film animasi, teman Pro 2, Toy Story jadi salah satu franchise film animasi paling laris, teman Pro 2 ya. Dan sekarang udah ada di sequel kelimanya. Dan kalau kamu, teman Pro 2, Toy Story masuk gak ke dalam jajaran film animasi favorit kamu sepanjang masa? Nah, kalau masuk boleh banget, atau mungkin punya film animasi yang lain yang kamu lebih suka, teman Pro 2, boleh banget jawab di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @rri_pro2cirebon.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa. Ngerti

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tadi di sekolah, aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
2: Oh iya? Terus, kamu gambar apa tadi?
1: Ya, aku gambar tong sampah bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
2: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
1: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
2: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Dan juga masih nanya ya, film animasi favorit sepanjang masa kamu apa, teman Pro 2? Kamu bisa jawab di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti

Masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Masih bareng Denny teman produser sampai jam 11 malam nanti. Dan Denny juga masih nanya ke kamu ya, apa film animasi favorit sepanjang masa kamu? Kamu boleh jawab di WhatsApp di 08 11 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Produa Cirebon. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti, cuma di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

satu teman pro 2 ya. Masih ada 1 jam lagi Denny nemenin kamu, dan Denny juga masih nungguin jawaban kamu teman pro 2 di WhatsApp di 0811 2020 937, atau di DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon ya. Denny lagi tanya, apa film animasi favorit sepanjang masa kamu? Kalau misalkan kamu tanya Denny ya, Denny itu punya banyak ya. Salah satunya film ya, Coco. Coco itu jadi salah satu yang terngiang-ngiang teman pro 2. Lagu-lagunya juga enak, terus ceritanya sedikit relate sama Denny. Terus Big Hero 6 sih deh kalau salah namanya. Apa Big Hero, Big Six ya? Lupa lagi, sebentar. Big Hero, iya benar, Big Hero 6 ya. Si aduh namanya siapa itu yang si apa namanya, si boneka besarnya itu, lupa lagi. Dan Baymax teman pro 2, Baymax yang si gendut gitu ya. Bukan gendut sih,

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 7 tadi, teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi di hari Rabu, dan ini bakal siaran di malam lagi, teman Pro 2. Pastiin kamu tetap stay tune terus ya. Terima kasih sekali lagi, teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena abis ini masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam ya. Dan ya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

mengakhiri perjumpaan kita di Cirebon malam ini untuk edisi Senin 1 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Selasa 2 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya nih kamu di pagi hari ini? Semoga selalu baik ya, selalu dalam keadaan sehat. Dan pastinya hari ini dipenuhi semangat ya teman Pro 2. Alhamdulillah senang banget ya Uca bisa kembali nemenin teman Pro 2 nih di edisi Selasa 2 Juni 2026. Pokoknya nih teman Pro 2, kamu tentunya ya bisa dengerin Uca kapanpun dan dimanapun lewat aplikasi atau website RRI Digital. Kamu bisa langsung download di App Store ataupun di Play Store ya teman Pro 2. So Uca juga di sini sama rekan teknisi nih, di sini ada Laksono, pagi hari ini siap nemenin pagi kamu ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. So Uca juga nanti nih mau puterin lagu-lagu dulu nih ya, just music buat kamu. Maka dari itu tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalbu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15 Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna." Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa in tuti Allaha wa rasuluhu, wa in tuti Allaha wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih, mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya. Di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya, dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam tapi kita juga beriman, dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Sembilan 7,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi nih ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Uca nih yang bakal nemenin kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. So di pagi hari ini pastinya Uca di edisi Selasa 2 Juni 2026 bakal nemenin kamu ya dengan ngasih informasi-informasi menarik buat kamu. Maka dari itu tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, kalau waktu kecil diajak jalan-jalan ke stasiun pasti itu rasanya seru banget ya, bisa lihat kereta dari deket. Terus ada suara peluit masinis juga ya, sampai itu tuh ngelambaikan tangan ke penumpang yang lewat. Nah, pengalaman itu tuh sekarang udah dirasakan banyak siswa yang ikutin program outing kelas di KAI Daop 3 Cirebon, di stasiun Cirebon dan stasiun Cirebon Perujakan. Terus itu ngapain aja sih di sana ya? Jadi emang bukan cuma foto-foto aja ya sama kereta. Nah, teman Pro 2, anak-anak tuh diajak belajar langsung nih tentang dunia perkeretaapian. Mulai dari gimana sih cara beli kereta?
1: Beli kereta kaya banget tuh ya. Bukan, maksudnya gimana tuh cara beli tiket kereta api? Lalu gimana check-in-nya, caranya, boarding-nya, sampai aturan yang harus diikutin ya kalau lagi berada di area stasiun. Nah, kalau ada yang mikir nih belajar transportasi itu kan biasanya ngebosenin ya, ini ternyata nggak juga ya, karena emang semua itu dikemas secara interaktif dan menyenangkan. Jadi anak-anak tuh bisa belajar sambil main dan tanya langsung ke petugas. Nah, mereka juga langsung dikenalkan ya dengan berbagai fasilitas stasiun, juga peran-peran petugasnya yang tiap hari itu mastiin perjalanan kereta tetap aman dan nyaman ya. Nggak cuma itu juga ya, mereka tuh juga diajak ngenalin sejarah perkeretaapian Indonesia. Jadi sekarang tahu ya kalau kereta api ini bukan sekedar alat transportasi, tapi ini juga bagian penting dari perjalanan bangsa sejak dulu sampai sekarang. Nah, kegiatan kayak gini juga KAI itu berharap semakin banyak generasi muda yang kenal atau cinta dan terbiasa menggunakan transportasi publik. Apalagi nih ya, kereta api itu kan dikenal sebagai salah satu moda transportasi yang nyaman dan aman, juga pastinya lebih ramah lingkungan ya. Jadi siapa tahu nih dari kunjungan sekolah ini besok ada ya teman Pro 2 yang cita-citanya tuh jadi masinis, petugas stasiun, atau bahkan memimpin transportasi di masa depan ya teman Pro 2. So, itu ya teman Pro 2, ucaknya masih sama kamu di Sepada, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih kalian ngerasa perjalanan Cirebon-Jakarta tuh kadang tuh kayak lama gitu ya, panjang gitu. Apalagi kalau sebelah kita nih ada yang nonton video gak pakai headset gitu ya. Jadi rasanya tuh berisik banget gitu di jalanan. Coba bayangin aja nih ya kalau naik kereta juga sampai waktu perjalanan itu 21 hari. Ah, emang ada gitu ya. Nah jadi ya teman Pro 2, sekarang tuh ada jalur kereta api terpanjang di dunia yang bisa ditempuh sampai 3 minggu penuh. Nah ini tuh yang naik kereta itu tuh mau pindah kota apa pindah domisili atau apa gitu ya, kok bisa panjang banget gitu ya perjalanannya. Jadi perjalanannya itu dimulai dari Portugal dan berakhirnya di Singapura. Total jaraknya itu lebih dari 18.000 km dan ini tuh melewatin 13 negara. Jadi sekali berangkat pas pulang tuh mungkin teman kantor udah bilang, "Loh, masih kerja di sini gitu ya. Masih ingat gitu ya kerja di sini." Nah, terus ini lewat mana aja ya. Jadi emang kereta ini tuh melintasi Portugal, Spanyol, Prancis, Rusia, Tiongkok, Vietnam, Thailand hingga akhirnya itu tuh tiba di Singapura. Nah, sepanjang perjalanannya juga penumpang tuh bisa mampir ke kota-kota terkenal di dunia. Kayak Paris, Moskow, Beijing, dan Bangkok. Nah kalau juga mungkin ada yang nanya nih, pegel gak sih gitu ya? Perjalanannya lama kayak gitu ya, Cirebon, Jakarta aja tuh Uca tuh kadang udah pegel banget gitu ya badannya. Pindah sana, pindah sini. Nah kalau ini sendiri makanya nih ada 11 pemberhentian selama perjalanan. Jadi penumpang itu bisa turun jalan-jalan ya, ngopi, foto-foto, sampai nginep sebelum lanjut lagi. Wah ternyata ini tuh ada berhenti-berhentinya ya, jadi gak sekali jalan langsung blast gitu ya. Kayak mungkin kalau kayak gitu bosen banget ya di kereta gitu ya. Biayanya itu katanya sekitar 24 juta rupiah. Ya emang sekilas emang mirip ya harga tiket pesawat jarak jauh. Bedanya ini kalau naik pesawat kan kita tidur bangun-bangun sampai. Kalau naik kereta ini tidur bangun ganti negara, tidur lagi ganti bahasa, tidur lagi ya apalah ya. Tapi emang tantangannya juga ya, kalau nyelesain perjalanan penuh penumpang tuh harus mengurus 7 visa berbeda. Dan di beberapa titik juga harus lanjut naik bus sebelum balik lagi naik kereta. Nah jadi kalau buat teman Pro 2 sendiri nih yang suka traveling, ini bukan sekedar perjalanan ya, tapi ini petualangannya level sultan gitu, sekaligus level tahan duduk ya. Karena emang harus siap tenaga dan harus siap fisik juga, dan juga harus siap duitnya kali ya teman Pro 2.

0: Bola Dunia 2026.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di sepeda ya teman Pro 2 barengan sama Uca nih di sini. Dan teman Pro 2 belakangan ini tuh media sosial lagi rame soal raw milk atau susu mentah. Katanya sih ini tuh lebih alami ya, lebih fresh, bahkan ada yang bilang gizinya tuh lebih oke gitu. Tapi nih kalau semua yang viral langsung dipercaya, mungkin sekarang kita juga lagi sarapan es batu rasa coklat kali ya. Nah kalau ada yang nanya nih, susu tuh langsung dari sapi berarti lebih sehat gak sih gitu ya? Jawabannya belum tentu ya teman Pro 2. Karena menurut guru besar Fakultas Peternakan IPB Profesor Epik Taufik, susu mentah tuh justru resikonya terkontaminasi bakteri dan itu tuh bisa membahayakan kesehatannya. Apalagi tuh di Indonesia proses pemerahan susu itu masih banyak yang dilakuin secara tradisional, sehingga juga peluang kontaminasinya itu lebih tinggi. Jadi emang jangan mentang-mentang ya ada kata natural atau ini tuh alami gitu, terus otomatis dianggap aman gitu sama kita. Soalnya nih, kalau yang natural itu tuh selamanya nggak bisa kita anggap aman gitu ya. Terus gimana sih dengan gizinya sendiri ya? Yang menarik nih, banyak yang ngira kalau susu mentah itu jauh lebih bergizi dibanding susu UHT atau pasteurisasi. Faktanya emang kandungan protein, lemak dan karbohidratnya itu nggak beda jauh loh teman Pro 2. Kalau juga ada yang bilang kan dipanasin gitu ya, gizinya hilang gitu. Nah itu tuh gak segampang itu ya, karena proses UHT-nya misalnya itu dilakukan dengan suhu tinggi, tapi ini tuh cuma beberapa detik. Tujuannya tuh supaya bakteri berbahaya tuh mati gitu. Sementara kandungan gizinya ini tetap terjaga ya untuk yang UHT. Nah jadi emang susu yang aman itu belum tentu yang paling viral, dan yang viral itu belum tentu paling aman. Daripada ikutin tren tanpa cek fakta ya teman Pro 2, lebih baik nih kita pilih aja yang udah jelas kita prosesnya dan keamanannya. Karena kalau soal kesehatan jangan cuma ikut kata netizen, karena tubuh kita kan gak bisa di unfollow ya kalau udah keburu sakit gitu ya teman Pro 2. So teman Pro 2, sepadanya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.